Whamana tua tai pepe me utwhai koloko ia a Jones Industry ke ki motoko ke whasisio ha mungahe naunaulanga, nauna whapalama, nauna uhilanga unauko ia ki he tōkanga pia pehefo ki ki wharehanga. Pehefo ke utuko ia a mungahe mea lele, o kuma osi mau koto atu ia i he loto whare koloako ia a Jones Industry i loto nu alofa. Pehefo ke o mawa ako ia i halatau whaahau i tofoa ia tai tai lele ki motol e mau kaunga au e matamai mali. Peko whetu taki mai peke ono whakaiki ki ke mau fika telefoni, valu o noua, hiva valu ni manoa.

Wan lah, arif apa kita tahu? Tafah kena kau tahu. Tala no apa mih lotto frekloi bespe macam ke baby care skin sensitive. Oh, kita tahu fungsi BB. Pemba tahu longa ifanau. Oku mau tokang ngah opito opito. Ke omai ay me atau tonu ke tahu fanau. Ayo mama atau ni ay paura ke BB ke owa every pepar parema ke kiri kau ya BB. Ia time kau ke four ay enawala. Kau kina four BB. Kapau ikai ke ngau ya ke pauta four. Ia ibamu hina 4BB aya go liquid oku iloto oku kwalati lelei petolonga monam lelei ya ye vala go ya tau fanau e yo go nga fai gigi fetu takire ma ge tau landline go wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe go valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no nga fai gigi e me loto freklo go ya a spare band tone for your baby gear skin sensitive e ke ho wani.